0: lapuan por nang ditum kangdu kardomalu nang dengalong pen ason sonalun arju iglong tanglo lake akashwani dipu adunthu nelichi phong nilunjir puang dengalong pen sonsing taro kethan alang lilam the arju iksenang
1: nilimen sonsing taro nilidak teke langjun dakpani sido rong men langtuk taro rong neli non mate aga dawar saita ave la sineli kheti si chuklami bo a kheti bang ke soga kheti la so bang ke pudan lo pulote aprang hot bang ke general mate di ala so bang ke chiri silong limpri limphol ansi enig de ame non adina bang ke la bozar hiti kula da long ke nama chili penaga mate di non bang ke chomusita Limira chitim balintom ola sonsi en chod nona bangke. La bangke pas adim lang ik nang po adim bang pangthai nang po. La sodat ten lo pulote asilia bang nim ik nang po. La chili kinin nang jia bangke pas a chili asok he. Lang ejo nim ik nang po so ten ang tan mate bahera ulai jok si. Ako la so a chili bang ako puthot long le thak bosta pen na son tu sitani kinim hod bang bosta pen.

pini aru achiklo nifai thom kep bhom tiarni surini ra enkora trokoning kan kar bhejai mek na kar judu na tuma phan studio long pen nili aron rong pi kardom pa jirsi akashwani guwahati mohabahu ang deng pen kar bhejai mek dang pon thulo jai mek ke bangla ke medium wave pen mitar pharo plira krei sira tok borpho kilohertz pharo troksira inkoira sir kep la pen ke megahertz pen lale pharo isira tok bor trok karbi ajai megalong pen aprangsi ke pinya sarlam the arjusina pinya sarlam the ke dongkarong kachimarkot

0: kindu kata lah tu slow masa kalau itu mari dom tu slow pick. Mungkin api bangai cuma kanang dulu pa air lo kerja pen kan lo api bangai hari domang sweep nang prap chat nang prap chat lo. Lalu, lasi menang ana lun lasu konsep pensi lasu ke mat hap pensi ni lah mungkin ni kau dera laki ni tu marom. Lah kalau itu mari dom isi tu usuk pakana hari dom. Ula kini tu marom ruka senaci pom. Dukhei kreni ni asong jutang jubar pen kaluti e krong e aladung ladung lasok ni tu aridom he
1: aridom
0: lasok aridom he lo dak pensi nili pangceng lo hini bangke hini hormon nili mat kiti nolong bangke lun lun pulutang te ke top pulutang te social value la pen art value
1: lasoni
0: lasoni lasi social value mana hampang apan alik itu hampang apan ke panong laso social value dak kenang sok. Lasi ni lulu mungkin kan berlaku ke poli pondo social value ni liko an untegi ma. Isi bangke art value bangke karbitung bangke la ajir jolo.
1: Kelang.
0: Karbitung ke lulu lam keningje lam keningje pu asonda kali. Lulu ke lulu bulatang te alam hita me karbitung keningje alam asonda kali. La kicin kicin kiasan kali.
1: Kelang.
0: Lulu alam lebelek lam lir putang pu puma pitang mala asondo.
1: Kelang.
0: Apa ni si bangke angdi ajir. Kumpak ajar tengah, senglong ajar tengah, lalu ajar. Tapi kalau anda pernah terkabit, tuan lu mungkin junudak. Lalu selain itu, biasa kehormu mungkin nilalah nilai paypen, barong, along, along lah. Risum sar maratum, horjunu pula untuk dun kore kecetan hut.
1: Ketek dun long, kar
0: dun kar dun long.
1: Terang kehaya, non hendang li alam tebang ke pin purpon lotema. Setamelah ke ong dong lah nilai tum allin dari dia gua hati long kar bing teng long nang li nang ketabalun jering koi do. Lalu jering koi yang bong setamel. Non he nang li pin podam lo la analuna mong sita me nang li non he ta pin podam lo karbi ate ot la pen hala hai ang green ang hong ai hui nang li ke thata asi la puson ke claim dam nang li lunang bong ni li dakelang dam pen pen nang thekdam long lo asi la so hormu bang ke nang li lang dam elo tang te ku puson se nang li la hai ka pachi klo dam lo nang li
0: ke wan la bang ke la situation lo pen sequence lo ni li kopia sequence kopia situation pen si la pen lun pin ke to mangge men men se ke ma tha pen si claim lang pohor mu gali la bangge ja se mer bangge min mangge subject bang alam the he kopia putha si ni lungi ko ning ge dok lun ning ge dok lun na pir the la ke world is a phenomenon la ke lap ke ta ning ge dok lun te kar bia ke tu ma ning ge dok lun te ko buson lo plus si menang ani li ke bor I bangge mong oi mir dalim poson kar bia tum je tu socio economic a problem a putha ni nama ini nang renji pulang tu ni ke ni hendak colong le colong le colong le ni bang mahajolong nama nang po curam nang le po lasi nang pan nang pin ni ke jepang ria jual ni ni pring cepat tu ser bang ke ni bang ke claim claim tapi tu nang yang si ni le pan ning dobi nong pulang tu ni bang tengah mana kisung we langsung si pudam le siat meses pipan bor ilham
1: kalang lo mepi kalam lo.